minit pagi, kita akan dapat ikuti bacaan Surah Al-Kahfi. Manakala pada pukul 12.30 hari, kita beralih ke ruangan Mesra Harmoni. Dan 12.30 minit tengah hari, ikuti siaran langsung bagi sembahyang Fardu Jumaat bagi negara kita, Brunei.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga

0: 2026, sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Darussalam Services akan mengadakan pameran dan informasi haji dan umrah kedua pada 9 dan 10 Oktober 2026 bertempat di Atrium Airport Mall Berakas bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Dapatkan informasi terkini berkaitan pakej haji dan umrah serta kenali dengan lebih dekat perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Darussalam Services. Para pengunjung juga berpeluang untuk mendapatkan penerangan, panduan dan nasihat secara langsung daripada pembimbing haji dan umrah yang berpengalaman. Jangan lepaskan peluang ini, datanglah dan berkunjung beramai-ramai ke pameran dan informasi haji dan umrah Darussalam Services pada 9 dan 10 Oktober 2026 di Atrium Airport Mall Berakas. Jumpa AUDA di sana.

Kembali bersama kami di Harmony FM dan kita sudah beralih ke ruangan Mesra Harmony bermula pada pukul 12 tengah hari tadi. Pertemuan kita pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, marilah kita memperbanyakkan doa, zikir, selawat serta amalan-amalan kebajikan. Dan kepada awak yang sedang dalam perjalanan menuju ke masjid, surau atau balai ibadat, pandulah dengan cermat dan sentiasa utamakan keselamatan di jalan raya. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan hambanya yang memperoleh rahmat, keampunan serta ganjaran yang besar atas setiap usaha kita dalam menuju ke tempat ibadah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi sudah, siaran langsung bagi sembahyang Fardu Jumaat bagi negara kita Brunei Darussalam akan dapat diikuti pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti.

0: الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتقرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan adab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujiba du'a'is sa'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawiyu ya matin. Mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungilah ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan cerbu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada yang berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami memohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya zal jalali wal ikram an tastajiba lana da'watana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Amin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Auda penonton dan juga pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi selesai kita mengikuti bersama bacaan doa selesai para jemaah menunaikan sembahyang sunat hajat dua rakaat dari Jami' Asri Hasan Al-Bulqiyah, Kampung Kiarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alaya wa abu'u bi dhambi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Auda muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, puji syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tengah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumat dari Jami' Asri Hasan Al-Bulqiyah, Kampung Kiarong. Seketika kita ikuti bersama bacaan tazkirah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi kita telah pun bersama mengikuti bacaan tazkir yang kami sambung terus dari Jami' Asri Hasan Al-Bulqiyah, Kampung Kiarong. Jadi Auda yang baru saja bersama, Auda sekarang mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumat dari Jami' Asri Hasan Al-Bulqiyah, Kampung Kiarong. Jadi insyaAllah untuk hari ini seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat bagi seluruh negara Brunei Darussalam ialah tepat pada pukul 12.45 minit tengah hari ini nanti. Jadi Auda yang dihormati sekalian, hari ini sekali lagi kita diberkesempatan untuk mengikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat ini. Seperti yang kita ketahui, hari Jumaat adalah penghulu segala hari, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumuah ayat 9 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Apa yang dapat kita gambarkan, alhamdulillah, dari Jami' Asri Hasan Al-Bulqiyah, Kampung Kiarong. Ruangan Jami' Asri ini sudah pun mula diisikan oleh para jemaah yang sudah pun hadir lebih awal tengah hari ini menantikan seruan azan, dan insyaAllah akan sama-sama mengikuti nanti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib seterusnya menunaikan sembahyang fardu Jumaat berjemaah. Peranan selaku khatib untuk hari ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Haris bin Haji Subuh yang akan menyampaikan khutbah Jumaat nanti seterusnya mengimamkan sembahyang fardu Jumaat. Sementara ma'asyir untuk hari ini ialah Yang Mulia Imam Haji Abdul Aziz bin Haji Abdullah. Baiklah, audio muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi seruan azan akan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat.
2: Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, seruan azan sebentar tadi berkumandang dari Jami' Sri Hasanul Bulqiyah Kampung Kerong menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumat. Kelihatan pada ketika ini para jemaah di Jami' Sri Hasanul Bulqiyah Kampung Kerong menunaikan sembahyang sunat rawatib, yaitu sembahyang sunat 2 rakaat sebelum menunaikan sembahyang fardu Jumat nanti. Jadi insyaAllah selesai sahaja para jemaah ini menunaikan sembahyang sunat rawatib, khatib nanti akan naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat untuk edisinya minggu ini. Pertemuan kita hari Jumat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. InsyaAllah kita nanti akan dapat sama-sama mendengarkan khutbah Jumat yang akan membawakan satu tajuk menarik untuk kita ambil perhatian bersama. Jangan gadaikan iman demi dunia. Jadi auda muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, apabila kita ni memperkatakan mengenai iman, iman ialah mengikrarkan kebenaran dengan lidah, membenarkan apa yang diikrarkan itu dengan hati dan melaksanakan ataupun mengamalkan semua ajaran yang diikrarkan itu dengan bersungguh-sungguh dan berterusan selama hidup di dunia. Begitu juga takwa. Takwa pula ialah rasa takut dan khawatir dan kepatuhan kepada

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Shadaqallahul Azim. Jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita menundukkan hati dan merenung sejenak tentang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, pangkat dan kesenangan dunia. Sesuatu yang menjadi penentu keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yaitu iman. Kita bekerja mencari rezeki, berusaha membina kehidupan yang lebih baik, serta menginginkan rumah yang selesa, keluarga yang bahagia dan masa depan yang lebih baik. Semua itu dibenarkan dalam agama. Islam tidak melarang kita mengejar kesenangan dunia. Bahkan kita dituntut mencari rezeki yang halal dan menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Namun, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, sejauh manakah kita sanggup mengejar dunia? Adakah kita sanggup meletakkan harapan dan pergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan segala kekuasaan, rezeki, manfaat dan mudarat berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya segala bentuk pemujaan, penyembahan, permohonan, perlindungan, ketaatan dan kepatuhan yang bersifat ibadat adalah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jika perkara-perkara tersebut ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia boleh membawa kepada perbuatan syirik. Syirik bermaksud menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Perlu kita ingat bahawa syirik merupakan dosa yang paling besar. Oleh itu, janganlah kita sekali-kali menggadaikan iman dan akidah demi mendapatkan keuntungan atau kesenangan dunia yang hanya bersifat sementara. Jemaah yang dirahmati Allah, kita dituntut untuk bermohon hanya

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم

0: dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Dia Allah mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah mempunyai limpah kurnia yang besar. Si Abdul Waliul Fazil mewakili penerbit, begitu juga rakan-rakan yang lainnya yang turut sama menjalankan siaran langsung ini, kami mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam hormat. Kita jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kita ikuti siaran langsung sembahyang Fardu Jumaat bagi negara kita Brunei Darussalam yang dibawakan terus dari Masjid Jami Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Semoga khutbah yang disampaikan pada hari ini dapat dihayati, difahami dan dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian, dan mudah-mudahan segala nasihat, peringatan dan ilmu yang dikongsikan memberi manfaat, menambahkan keimanan serta mendorong kita untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan amal ibadah. Dan mudah-mudahan juga kita dikurniakan kekuatan untuk memilih jalan yang baik, halal dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala juga sentiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan juga agar kita memperolehi pahala sembahyang fardu Jumaat dengan sempurna dan tiada cacat celanya. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Segar Harmoni. Harmoni FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam, "Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu?" Firman Allah, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji." Surah Al-Hajj ayat 27.
3: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang. Tempah PKP.

Haji 2023 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter Haji dan Umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju Haji yang Mabrur.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Kembali di ruangan Mesra Harmoni. Pertemuan kita pada hari Jumat yang penuh dengan berkat ini 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 9 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih Auda kerana terus setia bersama kami di Harmoni FM. Ruangan Mesra Harmoni Auda ditemani saya Rabi dari pukul 10 pagi tadi. Bila Auda seketika nanti, Auda akan dapat ikuti berita perdana pada pukul 1.45 minit petang. Dan selepas itu, kita ada siaran ulangan Nur Iman, terbitan rakan sukas kita Haja Fauzia pada pukul 2 petang nanti. Jadi Auda sampai di sini sahaja pertemuan kita. Untuk hari ini, insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Jadi, assalamualaikum dan jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pembangunan profesional dan kepimpinan adaptif penting bagi menghadapi persekitaran yang berkembang dengan pesat. Persahabatan dan kerjasama rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh dalam pelbagai bidang. Latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan memperkukuh kualiti perkhidmatan berteraskan identiti kebrunaian.

0: Tun Vladimir Putin berikrar untuk melakukan segala yang mungkin bagi membantu menamatkan perang di Asia Barat semasa pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran Tuan Masoud Pezeshkian menjelang satu sidang kemuncak serantau. Pemimpin kedua-dua negara itu mengadakan pertemuan selepas tiba di Turkmenistan untuk menghadiri sidang kemuncak Kesatuan Negara-Negara Bekas Soviet yang bermula di Avaza, sebuah tempat peranginan di tepi Laut Kaspia. Presiden Putin berkata Iran telah melakukan usaha sebenar untuk menamatkan perang sejak serangan Amerika Syarikat dan Israel bermula pada 28 Februari menurut agensi berita Rusia. Presiden Putin juga menyatakan bahawa hubungan Iran-Rusia menunjukkan perkembangan positif. Aliran air deras, lumpur dan batu melimpah melalui timur Santiago selepas hujan lebat. Banjir kilat itu menghanyutkan kereta dan bas awam serta menenggelamkan rumah, klinik dan sekolah. Banjir tersebut melanda daerah Las Condes di Bukit Andes ketika ribut bergerak ke wilayah metropolitan Santiago. Tiada pengesahan rasmi mengenai kematian ataupun kecederaan dilaporkan berikutan bencana itu. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pembangunan profesional dan kepimpinan adaptif penting bagi menghadapi persekitaran yang berkembang dengan pesat. Persahabatan dan kerjasama rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh dalam pelbagai bidang. Latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan memperkukuh kualiti perkhidmatan pelanggan berteraskan identiti kebrunaian. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah, penyiaran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.
2: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan anda.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
5: Beramallah.

dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih rakan tugas DJ Rabi yang menemani Auda sehingga pukul 2 petang tadi. Pertemuan kita ini pada hari ini, hari Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi. Baik, sebentar lagi kita akan ikuti siaran ulangan rancangan Nur Iman terbit dan rakan tugas Hajah Fauziah. Mari kita ikuti bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam rancangan Nur Iman. Seperti biasa, rancangan Nur Iman kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muskrisman Safari. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, apa khabar Kacapau?
0: Alhamdulillah, semoga kita ni semua terus sehat hendaknya.
1: Amin, insyaAllah.
0: Ya, seperti kata lagu tadi Ustaz, syurga itu di telapak kaki ibu. Jadi seperti yang kita ni maklum, memang syurga di telapak kaki ibu. Ibu memainkan peranan penting dalam memberikan, bukan hanya melahirkan kita, tapi juga menunjuk cara dan juga membesarkan kita, memberikan kita kasih sayang sepenuhnya sebagai anaknya, ya. Jadi Ustaz, seperti yang saya katakan tadi, lumrah kasih sayang ibu tiada duanya. Ya, berapapun anak, 10 kah, 15 kah, semua kasih sayang itu akan diberi sama. Tapi tidak mustahil boleh terjadi penyorang kata ni pilih kasih ataupun mungkin ada sedikit sengketa antara anak dengan ibu. Inilah yang akan kita persoalkan hari ini, ya Ustaz, mengenai dengan salahkah seorang anak apabila berjauh hati dengan ibunya. Jadi itulah. Jadi untuk penyorang kita ini menjelaskan, saya serahkan kepada Yang Mulia Ustaz untuk menerangkannya. Silakan Ustaz.
1: Auzubillahissamil'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi wa ala amma ba'. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah kajapau. Terima kasih dengan kita ni soalan-soalannya ni, ya. Kadang-kadang kita ni pun berfikir seketika, memandangkan mungkin bila kita menjadi seorang ibu ataupun seorang bapa, mungkin baru kita ni tahu apa rasanya.
0: Betul.
1: Tetapi seketika mana ibu bapa masih ada berada di hadapan mata kita, kadang-kadang pelbagai macam cara, pelbagai macam ragam yang kita ni terima. Tapi penghujungnya, kita ini hidup pasti ada penghujung, dan kematian itu itulah tanda pengakhirnya. Namun kita ni lihat di sini, adanya indung bapa itu sebenarnya menjadikan sebagai satu pengajaran dalam kehidupan kita ni. Tanpa ada dorang, dengan kita ni ada

0: maksudnya tu kalau kita ni lihatlah, indahlah semua, tapi ada beberapa perkara dan faktor yang boleh kita ni lihat. Satu, kalau seorang atau contohlah indung bapa, kalau dalam kehidupan yang senang lah, cerita senang, ada digunakan anak. Jadi anak ini di antaranya ialah mungkinnya sebagai penyejuk matanya. Mungkin sahaja ia ni kita ni baik, jadi maka jadikannya sebagai satu menantang, seperti menantang minyak yang penuh.
1: Betul.
0: Satu. Kedua, kadang-kadang ada anak ini puncanya sebab boleh keturunan, ia kahwin dengan sesuatu, dengan keadaan, jadi dipandanglah ianya lebih daripada anak-anak yang lain. Ataupun juga kadang-kadang ada anak ini mempunyai keistimewaan,
1: pelajaran tinggi.
0: Sudah tu maksudnya. Maksudnya ada kelebihan daripada sana. Ia ada pandai belajar kata,
1: Gajinya tinggi.
0: Mungkin gajinya tinggi kata, apakah tingginya segala-gala. Jadi ia dipandang mulia, dipandang tinggi dan sebagainya.
1: Lebih.
0: Tapi daripada anak-anak yang lain, kadang-kadang indah dipandang. Ini mungkin pemandangan seseorang ini indah sama. Kita ni lihat mungkin saja indung ini macam seolah-olah apa ni kita ni indah adil lah. Tetapi sebenarnya memang ia tu adilnya tu ada, tapi indah menampakkan dia punya keadilannya tu. Satu. Jadi keduanya juga mungkin saja apa tu indung bapa ini ia terasa kan kadang-kadang ada anak yang mudah terasa hati dengan sikap indungnya. Benar, secara pribadi pun saya yakin semua pun sebagai anak ia akan mudah terasa,
1: mempunyai perasaan.
0: Mungkin ada perasaan. Tapi kita ni terlupa perasaan indung kita ni tu yang kita ni dah tahu apa jadi sebelumnya.
1: Betul.
0: Awak mungkin saja ada peristiwa-peristiwa lalu yang menyebabkan sampai ianya kadang menahan rasa di dadanya. Kadang-kadang mungkinnya diperlakukan oleh indung bapa sebelumnya. Jadi di sinilah kita ni mesti memahami, sebagai anak pun apapun bentuk kita ni hujung pangkalnya ialah indung kita ni tu. Ialah satu-satunya indung yang kita ni yang membesarkan kita ni. Kalau yang tak adil, Allah suka kita ni kali kita ni hidup lah. Mungkin kali masing-masing dan merasai kali ada nama rasa makan buah durian kata. Durian macam apa kah?
1: Macam apa, pepatah orang tertua, lagi dah mitzvah kau ku cincang-cincangnya, hanya orang tertua.
0: Menindah Allah suka picik.
1: Banyak.
0: Tapi ialah, kita ni lihat nada semua membesar dengan macam sama
1: hidup jawa.
0: Awalnya kita sama je masih je makan je kita ni apapun kita ni. Gaknya itu tu rasa kita ni itu. Tapi kalau kita ni ikut rasa, kita ni akan jadi binasa.
1: Betul.
0: Kalau ikut hati akan mati. Jadi lihatlah, ingatkan balik. Itu siapa penggalar saya. Satu hari nanti bila kita ni menjadi indung ataupun sudah mencapai peringkat tua, baru kita ni tahu apa rasanya indung yang kita ni rasakan pada masa ini. Dan di sanalah kita ni mengatakan adil kan dah adil. Sedangkan kalau kita ni lihat sini kajah apawa, kita ni sendiri dan Allah Ta'ala pun kadang anang indah dah adil bah.
1: Betul.
0: Allah Ta'ala sudah bagi kita ni free karena suruh macam mana pun kita ni payah-payahan. Atau kan kita ni kan mempertikaikan dengan keadilan manusia. Sedangkan kita ni sendiri lagi tidak adil dengan Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita ni kan mengatakan sesuatu, tanya dulu kita ni, apa yang kita ni buat? Contohlah, ini kita cakap pasal indung bapa. Apa yang kita ni buat arah indung bapa kita ni sudah? Adakah sebatah-batah ia sakit kah? Sebatah-batah ianya mungkin saja indah bekerja kah? Sebatah-batah pun keadaan indung bapa kita ni cemat tu kah? Adakah kita ni mengambil perhatian? Adakah kita ni berpemudulian? Adakah kita ni terbuka hati bila mendengar indung sakit indung kah? Taruskah kita ni ke sana? Adakah
1: menyubuk.
0: Kita menyubuk ke sana? Adakah kita ni kan macam itu? Kalau kita ni sudah macam itu dan sebagainya, mungkin sahaja bukan dikira indah adil. Tetapi mungkin ada sesuatu yang perlu kita ni tu selesaikan. Maknanya tu mungkin perasaan indung yang belum terasa nyaman hati. Ya tah, kalau kan ikut kehendak hati kita ni, diri kita ni sebagai anak, hantah-hantah tiap tahun kali ni kita ni beraya. Mungkin dah kita ni kan berziarah indung bapa kali.
1: Akibat jauh hati ni.
0: Akibat jauh hati. Tapi sampai bila? Jauh hati ni benar.

0: kata semua orang mempunyai perasaan. Saya yakin semua orang ada perasaan.
1: Ada perasaan.
0: Tapi kalau kita ni balik ke pengetahuan kita ni, indung kita ni kalau sudah hindi ada, ada siapa kita ni berbakti lagi? Awak. Kan hujung kita ni contohlah. Kita ni contoh mengambil hati, biarkan teh ya nujuh hatiku memanik, menjauh hatiku berpanik. Ah ha, sebab wataku ada di rumah pun buat macam dada je saja.
1: Kena layan.
0: Anda jo kena layan, anda jo ku kena anu, sama jo ku kena marahi, sama jo ku kena tuduhan ni. Baik ku datang. Itu bahasa kita inilah. Tapi sudah digiada adan kita ni cari bila kita ni susah. Yang hairan bin ajaibnya bila kita ni sudah kesintakan, bila sudah kita ni kan macamnya kita ni ada masalah-masalah keluarga kah, ada masalah-masalah yang dihadapi kah, baru kita terkenang alah mun ada mama ah, mun ada bapa ah, ya tan dulu pemudulian ni dulu. Nah sekali sudah digiada macam mana, baru tak kita akan terasa dan berpadah macam mana.
1: Itu buruk baiknya tu ustaz.
0: Itu buruk baiknya. Jadi dalam pada itu saya ingin memetik daripada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Nisa iaitu ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi wa law ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu وَإِنْ تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Surah Allahul Alul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar penegak keadilan. Nah, ingatkanlah. Serta menjadi saksi kerana Allah walaupun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Jika dia yang diberikan kesaksian itu kaya-kaya ataupun miskin kaya, maka Allah lebih mengetahui hal kedua-duanya. Ingatkan tu. Oleh itu janganlah kamu menurutkan hawa nafsu kerana ingin menyimpang daripada keadilan. Lepas tu nak, dan jika kamu memutar belitkan keterangan atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha adalah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi macam manilah Kak Jampau, kita ni melihat betapa susahnya indung bapa ni membesarkan kita ni sebagai anak. Kadang-kadang kita ni ada mendengar hari bila ni di malam ada terbaca dalam media sosial seorang ayah bukan mengadu tapi ia bercakap, katanya hidup punya susah sudah, lepas satu lagi kan membesarkan anak, lepas satu laginya bermacam-macam cara sudah ku usahakan, lepas satunya banyak sudah nindah ku jual-jual semata-mata untuk kan membesarkan anak-anak. Dengar tu semata-mata kan membesarkan anak-anak
1: kan bagi makan.
0: Katanya ndak ku tahu lagi usaha ku lagi macam mana, tapi ini sekadar untuk luahanku saja, bukannya akan minta simpati. Tapi di sini kita ni melihat bah kata-kata itu sudah kita ni menyentuh hati kita ni bah. Indung bapa kesusahannya itu dalam membersihkan anak-anak ni, kadang-kadang sebagai anak ndak tahu macam mana susahnya indung bapa.
1: Benar.
0: Kadang-kadang bila kita ni cakap macam mana, kita ni cakap macam mana, seolah-olah kita ni yang lurus ataupun seolah kita ni yang pandai. Tetapi sebagai anak kita ni perlu merendahkan diri kita ni. Apapun keadaan indung kita ni benar tak, ia sudah melalui perjalanan yang kita ni asam garam kehidupan, telah melalui pelbagai-bagai macam-macam. Jadi dalam pada itu nak kan kita ni kan menganggap mak kita ni macam ni benar. Kadang-kadang kita ni mengakui apa yang kita cakap itu sebenarnya kadang-kadang lurus, tapi kadang-kadang kan membatulkan indung kita ni ya ada satu kepayahan bah, kecuali orang lain membatulkan. Tapi itu nah, sebagai diri kita ni kalau kita ni kan mempengaruhi barang-barang macam itu, sampai bila pun kita ni akan mungkin akan tenang sebenarnya. Pasti kita ni akan terpengaruh dan mudah terpengaruh dengan yang lain.
1: Betul.
0: Jadinya apapun bagi pendapat saya dan pandangan saya secara pribadi, kita ni melihat banyak kisah-kisah yang ada berlaku dah di zaman Rasulullah SAW. Kadang-kadang itu tu sebab oleh anak indah apanya kita ni derhaka pada indung jadi macam mana. Kadang-kadang anak yang indah menyahut panggilan pun ataupun payah-payah kan masuknya kita ni kan membaca syahadah. Jadi bila kita dipikir sepenuh-penuhnya, apakah ini menjadi satu permasalahan sebenarnya? Jadi siapa yang akan disalahkan, adakah indung kah ataupun anak kah? Dan

0: sebagainya, tapi dia saya menafikan. Sebab pernah di zaman Rasulullah SAW, hmm, ada seorang iaitu ia pernah mendengar si Nu'man bin Bashir masa berada di mimbar, ia berkata, ayahkunya ada memberi hadiah, tetapi Amrah binti Rawaha, iaitu ibunya, ia mengatakan bahawa ia hendakkan meredainya. Oh, meredai hadiah itu melainkan kalau ia menjadikan Rasulullah sebagai saksi. Bayangkan. Jadi di sini beritahu bahawanya kemudiannya bapanya pun datang berjumpa dengan Rasulullah dan berkata, ya Rasulullahnya, aku ni memberikan hadiah kepada anakku si Amrah ni, Amrah binti Rawaha, tapi ia memerintahkan aku supaya engkau ya Rasulullah menjadi saksi. Menjadi saksi ya. Jadi Rasulullah pun menjadi bertanya, adakah kamu telah memberikan hadiah seumpama ini kepada semua anak-anakmu? Jadi waktu itu berkata jawabannya ni, beliau pun menjawab, indahnya, maknanya indah semua hadiah ni sama dibaginya anak-anak yang lain. Maka baginda pun beritahu, bertakwalah, mana ittaqullah, fattaqullah wa'adilu baina awladakum. Maknanya di sini, ya, berlaku adillah kepada anak-anakmu. Jadi ayahnya pun kemudian pulang dan mengambil semua hadiah-hadiah. Ini baru dari sudut aspek hadiah. Awak ataupun sudah dikatakan macam tak adil dibagi. Ini jadi cemani, ini jadi cemani. Awak sepatutnya kalau ada pun macam tu, walaupun harga tu sederhana, tapi disamaratakan. Macam kita ni kadang-kadang gajah pau. Ada anak-anak, tapi anak-anak tu kadang-kadang sekolah masa yang anak pertama, oh sekolah yang anu sedikit, yang ganas sedikit. Yang anak kedua mungkin pasal bajet punya cerita di sekolah biasa tu ya. Lepas tu yang anak ketiga kadang-kadang jadi macam ni, jadi macam tu.
1: Di kampung.
0: Jadi jadi adakah itu ada keadilan? Sepatutnya kita ni mesti mencari ikhtiar. Kalau anak pertama sudah pernah disekolahkan masa mula-mula sekolah berbayar, kenapa anda disekolahkan yang kedua ni anak yang berbayar juga? Sebabnya akan datang, akan jadi ristaan.
1: Betul.
0: Oh banyak. Dulu ahnya cuma ni. Dulu ahnya cuma ni.
1: Mana anda bang pandai?
0: Lurus.
1: Contoh.
0: Lurus. Jadi maknanya anggapan itu akan timbul. Jadi kita ni ini sebagai indung bapa, ialah kita ni ukur dulu.
1: Kena bijak.
0: Kena bijak dan kena faham. Jadi kalaulah sekiranya berlaku macam tu, kita ni sekurang-kurangnya kita ni jelaskan. Kalau kita ni hari ni dan kita ni mampu, mungkin akan datang, okey, agetah nanti sekolah di sini. Jadi sekurang-kurangnya mengimbal balik. Jadi maknanya di sini, sebagai manusia, saya begitu sebagai manusia, nah, sama adakah seorang indung kaya, seorang anak kaya, seorang apa kaya, kita ni mesti berlaku adil dalam pelbagai keadaan.
1: Betul.
0: Jadi kita ni lihat gajah pau. Kita ni melihat satu skop daripada skop apa ni? Skop daripada kekeluargaan. Sama juga macam kehidupan kita ni, kalau kita ni apa dalam kerjaya contoh. Kan kerjaya ni kita ni ada ketua kita ni. Jadi macam indung lah. Jadi kalau ia sudah berlaku memperlakukan di antara semua dengan-dengannya
1: ni,
0: pilih kasih, apa rasa kita ni?
1: Betul.
0: Kita ni akan rasa berdendam, kita ni akan rasa sesuatu yang dah baik
1: dan nyaman.
0: Dan nyaman. Sama jugalah yang mungkin, kalau mungkin. Dalam sebagai contoh, kalau kekeluargaan dalam majlis-majlis, ada satu tempat itu makanannya cuma ni, ada satu tempat itu untuk orang tertentu ada makanannya cuma ni. Adakah itu keadilan?
1: Itu pun dah nyaman hati.
0: Jadi macam mana tujuan kita ni, sebagai kita ni lihat dulu, kita ni dulu, adakah kita ni merasa keadilan dalam apa menerajui sesuatu dalam kekeluargaan ataupun dalam pekerjaan? Kalau kita ni sudah melaksanakan perkara itu dapat ke arah keadilan, jadi maknanya tu insya Allah kita akan mendapat ketenangan daripada sana. Tapi kalau kita ni rasa indah adil, contohlah kita ni minum bapa kita ni cuman ni, tapi kan kita ni tuntut, aku dulu indah aku pernah kan hantar tuition contoh. Tapi indahnya sudah umur 70-80, dia jangan mengantar lagi tu. Jadi kita ni sebagai manusia ni, Indah mengapa lah. Kita ni bersyukur. Terima kasih Pak. Pasal kita ni kenal. Kita ni faham. Maknanya di manakah upaya indong bapa waktu itu.
1: Di mana kemampuannya.
0: Di mana kemampuannya. Kalau lah kita ni tahu kemampuannya. Masa ni lagi orang kadang-kadang susah-susah kan mencari. Apa ni kita ni rezeki. Kan mencari kan dapatkan. Ini pun orang payah-payah. Jadi indah sama kehidupan dahulu.

0: zaman sekarang.
1: Jadi kita ni sebagai anak ambil kebaikan. Jadi kalaulah sudah berlaku sesuatu itu kepada diri kita ni, jangan diwarisi perkara ini kepada anak kita ni. Kalau kita tahu sudah Allah, mungkin dulu indung kita ni buat macam mana, jadi tandakan kita ni buat macam tu anak-anak kita ni, maka kita ni belajar sesuatu apa yang kita ni lihat dan kita ni amati kepada sebelumnya. Wallahu'alam.
0: Cantik Ustaz, sebagai mukadimah awal kita ya. Jadi Ustaz, kita lalukan pertanyaan daripada pendengar kita, 8333941. Dan kalau kita berbalik kepada tajuk kita hari ini Ustaz, sebenarnya tajuk ini adalah permintaan daripada pendengar kita. Yang minta ajukan, katanya, salahkah saya sebagai anak berburuk sangka ataupun rasa, orang kata ni cakap Brunei, bosik hatilah. Kenapa indongnya ni kalau berjumpa terjaling-jaling, bercakap indah berapa melayan, sedangkannya memang ya tahu dirinya tidak sempurna, orang bajet pun lola. Tapi indah pernah lupa bah, kalau ada majlis apa ya akan membawa sesuatu untuk sama-sama menikmati, tapi terasa cukup terasanya. Jadi sebagai anak, seperti kata Ustaz tadi, janganlah tadi berburuk sangka dan sebagainya ya. Indong tetap indong.
1: Ya, macam mana itu kerja Pau. Saya faham dengan situasi apa yang ditanyakan itu. Ya, ialah kalau nya kata kerja Pau tadi apa, low budget. Mungkin kerana oleh kehidupannya menyebabkannya macam seolah-olah dihina. Tetapi
0: dah sama dengan peradian.
1: Dah sama macam peradian yang lain.
0: Betul.
1: Tapi kita ni jangan beranggapan diri macam itu. Kalau kita ni beranggapan diri macam itu, ingatkan balik cerita apa nama itu? Kisah Alibaba. Ya, hidupnya miskin macam itu. Tapi ia membuat perubahan daripada kepada bapa mertuanya. Jadi kita ni belajar sesuatu daripada sana. Maknanya kalau sesuatu ni kita dipandang hina, ya memang ada orang berpandangan macam itu. Tetapi kalau kita ni ikuti diri kita ni, ini akan dapat mengubah keadaan ini dan dia akan menjadi macam itu sampai lebih. Jadi kita ni belajar bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita ni berinteraksi, berhadap pandangan orang-orang dengan menunjukkan akhlak yang baik. Jadi kalau kita ni sebagai anak, sejahat mana sekalipun, ataupun mungkin tanggapan indung ini, kau ni low budget, tak berduit, tak orang membagi ini.
0: Masa damit sekolah, nak mau belajar.
1: Nak mau belajar contoh apa itu ini. Tapi saya yakin, saya yakin, indung ini sebenarnya mulutnya saja. Di waktu ya, di dalam waktu, dalam keadaan sama yang berumur-umur ini, ini kita kadang-kadang tekanankan memikirkan pasal duit ini. Tapi yang akan dipikirkannya ialah siapa akan menjaga ianya waktu yang sakitannya. Time-time kita ni kepenya ni, kan ada yang kan manu, ada yang memeduli itu yang mentah hatinya tu. Itu saja tu sebenarnya kadang-kadang tanggapan kita ni sebagai anak, karena kita ni pikir indongan ni kan mau duit sepanjangnya bah.
0: Duit tanya.
1: Walaupun benar bahasa tu ada.
0: Duit itu perlu.
1: Perlu ada. Siapa telah kan mengimbang apanya kita ni kan kan membelanjai lagi. Namanya sudah indong sudah tua, sudah ndak bekerja. Apa kan lagi kan dia anu kan karang lagi payah-payahannya kita ni kan makan macam mana. Keduanya kita biar lagi. Kalau indong bapa hanya dua orang di rumah saja, ya cuma mana mereka kan hidup kalau tanpa ada duit kan ni makan. Bandarnya orang kita ni itu kadang-kadangnya kita hidup ini jadi mau mati. Tapi kalau tidak ada duit kan mati rasanya. Kan
0: bandar apa ya, hidup ini keras roh.
1: Hidup ini keras. Tapi yalah, sebagai anak, apapun dibawanya, walaupun tak hanya sekadar buah kah yang terdapat di rumahnya kah, ia berziarah kah saja, ia mengusai-ngusai kah, menangani kah ya, saya yakin indung bapa akan rasa anaknya kita ni berbesar hati. Dia kan ya, ada rasa macam walaupun tak ni kita ni ada, ya betul, kadang-kadang ada kekerasan di hati ni biasa, tetapi ia akan boleh dilembutkan dengan akhlak yang baik.
0: Betul.
1: Percaya tak insya Allah.
0: Benar tu. Sekurang-kurangnya orang depan matanya yang melihat, walaupun dah ada wang ringgit yang dihulurkan, tapi dengan tenaga tadi.
1: Betul.
0: Yang dia lupa nah, datang je tu.
1: Datang je.
0: Cuma ni pun ku marahi ke dia, datang je ya.
1: Benar.
0: Musai je, musai kata biar ku contoh dia.
1: Jangan ni kerja pawa. Indung bapa ni macam kalau sudah berumur-umuran ya, ia tidak akan mau menampakkannya punya benar, apa nama itu, rasa kasih sayangnya. Tapi bila ia disconnected, macam anak ini sudah marahkah, apakah,
0: jauh hatikah,
1: pasti ketikanya ia akan menyebut, batas sudah ndak syanu kemarin.
0: Mana syanu?
1: Pasti akan bercakap macam itu. Saya yakin. Kenapa?

0: Sebab ingatannya, sejahat manapun anak-anaknya, ia tetap anak.
1: Hmm.
0: Tapi anak, sejahat mana indong bapa sampai bila ia jahat.
1: Benar.
0: Jadi, kita ni sebagai manusia ni, ambillah pengajaran. Dan juga, lihatlah, dalam hadis pun mengatakan, La tabagadu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa la taqata'u, wa kunu ibadallah ikhwana. Saya melihat daripada hadis ini, katanya janganlah kamu banci-banci. Benar, dalam hidup kita ini, jangan terjauh. Kita ini kan cubalah untuk bekerja dengan hidup sefamily. Contoh, kita ini seperti family. Benar, terjauh. Kita ini seperti kalbunyan. Seperti apa ni kita di bangunan. Ya syuddu ba'dukum ba'da. Mungkin kalau ni kita ni kalau ada runtuh lah bangunan ni ke apa, pacah kayak apa, apa akan jadi kepada hubungan itu? Atau kehidupan kita ni. Jadi kalau kita ni sampai, kalau kita ni ada sikap berdangki-dangkian, bermarah-marahan, atau bagi saya, semua orang mempunyai sikap macam mana. Tapi janganlah kalau boleh kita ni ada wujudkan dalam hidup kekeluargaan kita ni.
1: Buang
0: barang macam mana. Sebab kita ni apapun baik buruknya disebut nama indong lah. Disebut je indong nama kita ni macam mana. Lepas satu lagi sekarang susah senangnya pun dah ada orang lain kan. Dah kamu tahukah ada syanu macam mana, ada kamu macam mana. Dan akhirnya itu ni akan menjadi persoalan sudah di akhirat nanti buat kita ni bah. Jangan terjauh berbakti sama indong bapa ni saja menjadi amalan yang paling besar. Kalau atul kita ni dah berbakti, macam mana anak-anak di bawah kita ni nanti ia akan berbakti arah kita ni bah. Kalau kita ni menampakkan sikap kita ni kepada anak-anak dengan sikap kita ni kepada indong bapa. Tapi kalau kita ni menunjukkan sikap yang baik, baik kepada indong bapa kita ni, anak-anak kita ni akan melihat secara spontan, ia akan belajar tu. Ia akan melihat tu. Kalau kita ni membantu, ia akan bantu. Kalau kita ni lihat, kalau kita ni ambil-ambil camah mata, ia akan camah mata. Jadi itu di antara satu perkara ni kita ni pembelajaran yang secara indah langsung.
1: Cermin.
0: Cermin. Itu tadi tabaghadu, jangan marah. Pasu wala tahasadu, jangan kita ni bandangki-dangkian. Ini anak-anak kadang-kadang ada bandangki-dangkian. Benar, adik-beradik ada bandangki-bandangkian. Kadang-kadang menuduh sana sini diracun nyindong bapanya, ni sianu tu mak, sianu tu pak, sianu tu pak, cemat tu semua. Jadi adakah itu benda yang baik? Mana ada. Dah baik tu ujung pangkalnya jangan terjauh. Indah ada kan kita ni tuju lagi. Ingatkan berapa banyak kalau kita ni baca etikal-etikal, berapa banyak orang yang susah-susah ujung pangkalnya berbalik ke mana? Ke indong bapa.
1: Benar.
0: Awak, walaupun ada pernah saya terbaca, ya kira istilahnya kahwin tanpa ada kereta indong bapa.
1: Restu.
0: Kira lari, kahwin lari. Setelah ditinggalkan, balik semula kepada indong bapa.
1: Nah, siapa yang menerima?
0: Siapa yang menerima? Mana indong orang lain menerima? Itulah maksudnya indong yang saya beritahu ini. Jadi ya, janganlah kamu saling membelakangi di antara satu sama lain. Pasal tu, janganlah kamu memutuskan hubungan silaturahim. Ini kadang-kadang benar tahnya apa la yadkhul jannah liqati rahmi. Indakan masuk syurga bagi yang memutuskan hubungan silaturahim. Kita ini bercakap bagi saya berkali kesudah tentang indung bapanya. Sebab betul saya beritahu awal-awal dan beritahu awal-awal lagi. Selagi mana kita ni belum menjadi ibu bapa, kita tidak akan tahu betapa rasanya dan sakitnya menjadi indung bapa. Dan setelah kita ni meningkat dewasa dan melangkah kepada umur usia, baru kita ni tahu betapa pentingnya. Itulah saya katakan tadi.
1: Kedudukan kita.
0: Kedudukan kita. Jadi apa-apapun mudah-mudahan kita ini sebagai manusia, sebagai anak, tidak akan lupa dengan apa yang ditunjuk ajarkan, yang telah pun di apanya kita ni diusahakan oleh indung bapa kita ni dan pengorbanan-pengorbanan mereka. Janganlah kita ni jauh hati. Betul saya katakan, indah saya menafikan kalau kita kan jauh hati, tapi fikirkanlah di masa akan panjang. Apa kiranya contohlah kita ni jauh hati, kita ni belayar, tiba-tiba datang ke Brunei mendengar khabar meninggal indung bapa. Ada kita sampai minta maaf. Pikirkan.
1: Ya, sampai ke mana jauh hati itu?
0: Sampai ke mana jauh hati itu. Jadi kan kita ni lain apa? Yang saya katakan tadi, adakah kita ni kan lain nafsu kita ni?
1: Mm-hmm.
0: Ataupun kita ni memikirkan di masa depan kita ni?
1: Wallahualam. Okey, jadi Ustaz, kalau boleh mana-mana yang telah pun Ustaz huraikan tadi ya. Mm-hmm. Jadi kita ni singkatkanlah ya ni Ustaz.
0: Yeah.
1: Soalan daripada pendengar kita. Okey, ni seperti katanya Ustaz, bantan ratunya Indong ini terpengaruh dengan hasutan orang luar seperti adik-beradik Indong. Lagi-lagi tah Indah sukakan menantunya. Jadi seperti kata Ustaz tadi, jangan ada dengki. Itu sudah tu. Okey, sudah terjawab. Okey, kemudian bagaimana dengan kes haruan makan anak? Tragedi hitam anak perempuan itu seakan musnah bila Indong yang dianggap pelindung tapi hilang kepercayaan setelah terjadinya peristiwa hitam.
0: Wallahualam. Macam mana? Okey, pertama sekali itulah.
1: Mungkin ini panjang ni Ustaz. Macam mana?
0: Kita diambil sedikit.
1: Ya.
0: Salah satunya, kita lihat dulu bagaimana pendidikan kepada anak-anak perempuan. Satu. Keduanya, bagaimana apa tu namanya pemakaian yang dipakai semasa dalam rumah. Ketiganya, itulah. Sebenarnya di sini kalau patut melihat kepada yang pembacaan-pembacaan saya, melalui praktika jurnal, berlakunya anu makan apa
1: haruan makan
0: anak ini disebabkan oleh isteri. Yang saya pernah terbaca. Kerana isteri berkali-kali menolak permintaan suami.
1: Itu boleh jadi juga.
0: Jadi boleh jadi macam itu. Okay. Jadi itu di antara faktornya, dan di antaranya juga ialah pemakaian.
1: Okay, mungkin panjang sedikit, akan kita ni huraikan.
0: Mudah-mudahan Allah memelihara.
1: Di lain kesempatan ya Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Kerana tajuk kita hari ini, hanya orang kata ni apa, berjauh hati.
0: Berjauh hati.
1: Dengan ibu bapa. Jadi kembali dengan tajuk kita. Kerana banyak lagi yang menghantarkan ni.
0: Alhamdulillah.
1: Katanya, insyaAllah kita ni akan bawakan tajuk berkenaan haruan makan anak.
0: InsyaAllah.
1: Ya, jadi adakah kedudukan ibu kandung dengan ibu mertua sama?
0: Ya.
1: Okey, alhamdulillah. Sama seperti ibu juga.
0: Ya, seperti ibu kedudukannya.
1: Kerana kita ni kahwin dengan anaknya, samalah juga kan.
0: Betul.
1: Hormat kita ni dengan ibu mertua. Okey, kembali lagi dengan soalan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamba dari Temburong kan mohon pencerahan.
0: Silakan.
1: Hamba ni kan tanya, hamba yang dah bertujuan untuk menyakitkan hati adik-beradik.
0: Ya.
1: Mengupload gambar di dalam grup adik-beradik, tapi ada sebahagian adik-beradik berperasan, apa yang hamba buat membuat sakit hati bestia?
0: Okey. Ya mungkin
1: kali sama je dangki ni.
0: Bukan. Bukan dangki ni. Ya mungkin dia ada menguploadkan mungkin gambar-gambar lama, mungkin wallahu a'lam. Mungkin tujuan kita ni kadang-kadang kita nak mengimbau kembali kisah-kisah lama kita ni, macam
1: contoh
0: kegembiraan, kan namanya gambarkan berceli-celi lah kononnya. Tapi mungkin ada diberi terasa, bapa tadi lihatkan gambarku yang dah
1: gambarku bida.
0: Contoh.
1: Sekedar bit hitam contoh.
0: Tapi ialah persoalannya, ini perlukan kita ni menjadi sebagai satu anulah. Jadikan isu. Tetapi perlu juga kita ini mengambil kira sensitiviti. Mungkin di dalam grup itu bukan adik-beradik saja. Mungkin ada ipar duai dan sebagainya. Mungkin jadi ada sensitiviti yang perlu kita minta keizinan.
1: Mau dijaga.
0: Jadi sebaiknya kepada yang akan mengupload. Upload maksudnya tu kalau ada sekadar arah kumpulan grup okey. Tapi kalau kita mengupload kepada media sosial milik kita, tidak ada sesuai untukkan kita ni muatkan. Apatah lagi kalau ianya indah menutup aurat.
1: Berfikir terdulu
0: dan minta keizinan. Dan juga kalau boleh elakkan mengupload gambar-gambar yang indah menutup aurat yang lama-lama tu.
1: Benar.
0: Okay, kerana dia boleh mengundang dosa kan.
1: Dah bertudung contoh. Yeah. Sedangkan aku masa ni sudah bertudung.
0: Sudah berhijrah lah.
1: Alhamdulillah. Jadi memanglah tu kena sensitiviti mesti dijaga.
0: Betul.
1: Ingat jawab perasaan orang lain. Mentang-mentang yang comel masa tu.
0: Ya, macam seperti saya
1: lah. Saya lah. Comel.
0: Ya, ada penemunya hak. Hakun nafsu itu hak diri sendiri. Hakun nafsu itu mesti ada wah.
1: Memang.
0: Sama hakul ghair, hak orang lain.
1: Betul. Jadi semua orang ada perasaan.
0: Mesti kita ni jaga.
1: Betul.
0: Yeah.
1: Setuju itu, memang setuju itu. Okey, seterusnya apa yang harus hamba buat apabila hidung selalu menyebelahi adik yang berpendapatan sedangkan hamba low. Nyajah pawatunya, kecewa kunya. Contoh macam tadilah.
0: Macam mana?
1: Low budget.
0: Ya, benar. Ya, menyebelah iaitu atas bahasa. Tapi mungkin indung bapa ketika itu belum merasa dan belum terasa. Tapi ada ketikanya bila mereka memerlukan, di sanalah kita mengambil kira. macam tadi tu, contoh saya beritahu, ya damam, mungkin adiknya dia dapat datang ataupun kan bawa ke hospital, mungkin adiknya dapat bawa hospital. Jadi kita ni tak sebagai yang bagi
1: anak yang low budget,
0: bagi anak kita yang low budget ni tak yang menampilkan diri. Bahala juta mak aku tambah kita. Macam ya memang indongan ni pasti ia akan bercakap ani itu ini itu ini, diam saja. Dengar saja. Benar, bukan mudah tapi ia akan berkesan. Sebab itu tah benarnya dalam hadis satu nya apa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Saya pegang pada hadis ini. Ni siapa yang apa nama itu beriman dengan Allah dan juga rasulnya, falyakul khairan, maka katakanlah kata-kata yang baik ataupun diam. Jadi kita
1: lebih baik
0: diam saja.
1: Lebih baik diam.
0: Buat saja insya-Allah satu hari nanti akan baiklah hubungan itu.
1: Okey, apakah hukum anak-anak memutuskan hubungan? Memutuskan hubungan memang confirm tu,
0: ya, betul.
1: Apa yang tadi
0: silaturahim tidak termasuk syurga bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan juga dalam hadis mengatakannya, hanya katanya wala yahillul muslim ayuhajiru akhahu fawqa thalath. Maknanya tidak boleh bagi seorang Muslim membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jangan dibiarkan.
1: Betul.
0: Namanya cuma ni sajalah. Apa dicincang, air dicincang akan putus. Adik-beradik, apapun kejadiannya, kita ni cari jalan untuk mengatasinya.
1: Seperti kata pepatah juga, cubit paha kiri,
0: terasa paha kanan, pun terasa.
1: Memang namanya adik-beradik kan? Sedarah sedaging. Okey, jadi saya teringat juga Ustaz satu kisah. Jadi orang kata ni, kalau saya salah, tolong betulkan.
0: InsyaAllah.
1: Tidak ada seorang ibu pun yang sanggup melihat anaknya menderita.
0: Betul.
1: Saya masih ingat kisah di mana anaknya akan kena tunu.
0: Al-Qamah.
1: Mungkin Ustaz boleh cerita
0: atau
1: sedikit.
0: Itu kisah Al-Qamah. Yang mana ataupun hanya sekadar ia...
1: Kerana istrinya pun ya?
0: Betul. Ia melebihi istrinya. Sebab itu saya cakap dari awal tadi. Ia cerita kita dalam Islam. Saya belum ada terjumpa yang... Macam kalau kita ni jauh hati, kita ni boleh tak melari-lari ke apakah. Tapi hatta dalam Islam pun mengatakan semua, ya, ya, katakanlah kata yang baik, hormatilah, pesatu, janganlah kamu berkatakan yang ada baik, ataupun hatta kelimah pun juga. Dan juga yang cerita Al-Qamah ni, Al-Qamah ni ia tetap mengajar kepada kita ni, maknanya hanya sekadar ia melebihi kepada istrinya pun menyebabkan ia payahkan bersyahadah. Ingatkan balik tu, masa meninggal dunia pun itu yang payah wah. Itu sebab tu katakan kalimat yang saya katakan dari awal dari tadi, itu yang kisah yang membuatkan kita ni berfikir. Apa? So, kita, kalau kita dikan jauh hati, boleh saja kita dikan jauh hati. Tapi itu nak kan kita ni mau tahu, adakah kita ni satu hari nanti boleh melafazkan redha ataupun melafazkan kalimah la ilaha illallah akhir hayat kita ni. Sebab tu Al-Qamah ni, kan kalau kita ni imbas kembali kisahnya, kan ia sukar untuk melepaskan kalimah la ilaha illallah sampai dimaklumkan sahabat kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah pun tanya, adakah ia ada masih ibu? Ada, begitunya. Sekali indongnya sendiri, ibunya ini, nya apa ni anakmu jadi cuman ni, yang begitu ia pun melebihi diri apa tu
1: isteri.
0: diriku daripada istrinya, apa ia melebihi istrinya daripada diriku. Jadi sebab itunya aku nak maafkan. Kalau macam itunya Rasulullah, okey, ambillah kayu api, kami mau bakar depan ini. Jadi tegamakkah seorang ibu ini melihat anaknya dibakar awalan ini? Mana tegamak? Sehinggakannya, dulu anakku sakit pun tekanan macam kena apa? Kalau kena gigit rangit pun ni kita ni pun sudah kita ni rasa macam merasa sedih, rasa macamnya kita ingau hati. Apa terlagi kalau kena bakar depan mata? Jadi dalam pada itu, ya Rasulullah, kalau macam itu, maafkan. Jadi ia pun memaafkan. Sedang memaafkan, barulah anaknya ini, Al-Qamah ini, dapat melepaskan kalimah la ilaha illallah.
1: Jadi bertuah masih ada indung.
0: Betul.
1: Kalau tidak ada lagi macam mana tu?
0: Macam itulah. Sebab itu kadang-kadang kita ni nampak beberapa orang yang menerima apa nak kita azab disebabkan oleh namanya tu mereka itu tidak apa namanya tu tidak berbakti ataupun derhaka kepada nombor bapa. Sebab tu kan ingat kita balik dalam satu cerita yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana naik atas mimbar, kan ada cerita kan tu, masa puasa selalu saya cerita ni, ya ada bila baginda sallallahu alaihi wasallam naik atas satu tangga Rasulullah mengatakan amin. Malaikat menaik satu tangga, Rasulullah mengatakan amin. Naik satu tangga, malaikat mengatakan apa? Rasulullah mengatakan amin. Habis daripada itu, turun daripada tangga. Mimbar, sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang kau katakan sampai bila kau naik satu tangga kau katakan amin, amin, amin? Katanya, kenapa? Aku datang masa aku naik atunya, malaikat Jibril ada mendoakan, celakalahnya bagi bagi anak yang mendapati indung bapanya ataupun salah seorang daripada bapa indung bapanya, tapi mereka indah berbakti semasa.

0: sehidupnya. Ah, celakalah. Jadi Rasulullah mengatakan amin. Yang kedua lagi, ya Rasulullah, apa yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapati pengampunan. Jadi Rasulullah pun mengatakan amin. Lepas tu yang ketiga lagi, disebutkan namamu ya Muhammad tapi mereka itu enggan untuk menyahut namamu. Maka celakalah mereka ini. Ah, jadi di sinilah di antara kita ni melihat kisah-kisah yang kita ni nampak betapa besarnya sebenarnya pengorbanan indung bapa sehingga kan ridallah ridal walidain wa sukhtallah sukhtal walidain. Mana keridaan Allah itu terletak kepada keridaan indung bapa dan kemurkaan apa tu Allah itu terletak kepada kemurkaan indung bapa. Sebab itu kita ini perlu berhati-hati. Mudah-mudahan Allah Taala menjaga diri kita ni dan memelihara kedua ibu bapa kita ini dan mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Yeah. Dan akhir kata ustaz, yeah, kita rangkumkan ya, berbaik sangkalah kepada kedua ibu bapa, mm-hmm, jauhkan daripada perasaan orang kata ni jauh hati. Memang kita sebagai manusia dapat larilah.
0: Betul.
1: Jadi cuba rendahkan diri kita.
0: Yeah.
1: Apabila berada di hadapan mereka, kalau perlu kita ni mohon maaf, maaflah tiap kali, mm-hmm, berjumpa, mohon maaf. Anda salah.
0: Anda salah.
1: Bukan kerana anda juga ada berdosa rahnya.
0: Oh.
1: Ngapa bukan minta maaf? Mm-hmm. Jangan. Mm-hmm. Ha? Mm-hmm. Mohon maaflah setiap kali kita ni berjumpa dengan kedua orang tua.
0: Yeah.
1: Apa orang kalau mertua, kan ni banyak mengenai dengan mertua yang saya nampak di sini.
0: Masya Allah. Marmudan ada.
1: Ada. Sindir menyindir lah dan sebagainya. Barangkali kerana ada sesuatu sebab yang membuatkan hati mereka jauh hati. Betul. Ibu bapa jauh hati. Jadi tani pun jauh hati itu juga.
0: Yeah.
1: Sampai bila nak mau habis ni Ustaz?
0: Ya, yeah, penghujungnya. Uh-huh. Jangan lupa untuk berdoakan setiap hari.
1: Uh-huh.
0: Dan insya Allah akan terbukalah pintu hati mereka. Yeah.
1: Doakan dalam solat.
0: Ya, yeah, betul.
1: Yeah, jadi terima kasih Ustaz, yeah, dengan penerangannya. Semoga yang memberikan soalan ini semoga dapat mendengarkan bersama kita. Tapi kalau saya lihat di sini, dia pelang ada timbul ni. Belum ada timbul. Barangkali dia mendengar. Insya Tapi insya Allah mungkin dia boleh mendengarkan ulangannya esok.
0: Yeah.
1: Waktu yang sama. Yeah. Maafkan saya pada pukul 2 petang. Boleh dengarkan mana-mana yang tidak sempat. Dan sekali lagi mohon maaf kepada yang tidak sempat untuk kami bacakan soalan habis kita sampai ada minta nombor ustaz dan sebagainya. Jadi mohon maaf sekali lagi. InsyaAllah akan dapat ditunaikan di lain kesempatan nanti ya.
0: Yeah.
1: Kita jumpa lagi ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali lagi bersama Yazid di rangkaian Harmony 94.1, 97.7 FM. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah ikuti siaran ulangan rancangan Nur Iman bersama Yang Mulia Ustaz Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa. Banyak ilmu yang dapat kita pelajari mengenai keluarga, dan insyaAllah bolehlah kita manfaatkan dan kongsikan bersama keluarga serta rakan-rakan di masa akan datang. Dan juga berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kepada rakan tugas Hajah Fauziah kerana menerbitkan rancangan Nur Iman yang membawa Auda ke pukul 2.49 minit petang. Dan dalam beberapa minit saja lagi kita akan alihkan siaran ke studio Jubli 1 untuk memberikan laluan berita pukul 3 petang nanti. Kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Hal Amir dan juga Uji Rashid. Terimalah Asmara Bergelora.

Auda masih lagi bersama Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Diharap Auda terhibur dengan lagu tadi yang digualkan, dan juga kepada Auda yang baru saja menikmati jamuan, diharap Auda dan diucapkan selamat menjamu selera bersama keluarga yang tersayang. Baik, jam menunjukkan pukul 2.53 minit petang. Sekali lagi untuk peringatan bersama, berita 3 petang akan menyusul selepas ini. Baik, dan sebentar lagi kita akan berhimpun lagi dengan sebuah lagu. Kalau tadi lagu yang dimainkan adalah Malam Ku Bermimpi, dan sekarang kita bersama penyanyi asal dengan lagu seterusnya, Madu 3.

0: Bumi FM 94.1 97.7 FM.
1: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
2: Salam berjelajah datang mendatang.
1: Penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Kristina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syaza Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Persahabatan dan kerjasama rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh dalam pelbagai bidang, antaranya perdagangan, transformasi digital, kecerdasan buatan dan pertukaran masyarakat. Perkara demikian dikongsikan semasa majlis resepsi bagi memperingati Hari Penubuhan Republik Korea. Majlis diadakan malam tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok, Duta Besar Republik Korea ke negara Brunei Darussalam, menyatakan penghargaan atas sokongan dan persahabatan berterusan Kerajaan Republik Korea dan rakyat negara Brunei Darussalam dan berharap kerjasama dua hala terus diperkukuh dalam jangka panjang. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Muhammad Riza bin Datu Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD dan AMI Pro Simpor Sendirian Berhad menjalin kerjasama strategik melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU untuk menggabungkan kepakaran penyelidikan, keupayaan inovasi dan bakat UBD dengan pengalaman industri, pengetahuan operasi dan rangkaian AMI Pro Simpor. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di UBD. Menandatangani bagi pihak UBD, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Manakala pihak AMIPRO Simpor ditandatangani oleh pengarah urusannya, Dr. Ashraf Ali Muhammad Kasim. Perkongsian kerjasama tersebut akan mewujudkan peluang untuk latihan amali, penempatan industri, penempatan graduan dan pertukaran kaki tangan

media di Beijing sebagai tindak balas kepada pertanyaan media mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan kedua-dua negara. Menurutnya, China berharap dapat bekerjasama dengan Eropah bagi menyelesaikan kebimbangan masing-masing melalui dialog dan rundingan di samping memajukan perkembangan hubungan ekonomi.

0: daerah Las Condes di Bukit Andes ketika ribut bergerak ke wilayah Metropolitan Santiago. Tiada pengesahan rasmi mengenai kematian atau kecederaan dilaporkan berikutan bencana itu. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi berita perdana akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Hormon FM 94.1 97.7 FM, jam menunjukkan pukul 3.08 minit petang. Hari ini hari Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 9 Oktober 2026 Masihi.

Anda masih lagi bersama Harmony FM 94.1 97.7 FM. Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.23 minit petang bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 3.24 minit petang, dan diikuti bagi daerah Belait pula pada pukul 3.26 minit petang. Kepada anda yang berada di dalam perjalanan menuju ke masjid ataupun balai-balai ibadat maupun surau, adalah dihendaki untuk berjalan mengikuti jalan yang betul, ya, yang pastinya apa jua yang kita lakukan ada keberkatan di sebaliknya.

Alhamdulillah, Auda telah dengarkan azan pagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar yang akan berakhir pada pukul 6.09 minit petang. Kami di Harmony FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar dan didoakan agar apa jua amalan kita ni lakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin ya rabbal alamin.

Auda masih lagi bersama Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Kepada Auda yang sedang menikmati jodah minum petang, selamat minum petang diucapkan. Mungkin ada yang mencucur buah tarap, pisang ataupun dan sebagainya. Apapun aktiviti dan tugasan Auda petang ini, diharap Auda terhibur dengan lagu-lagu yang digolkan sepanjang Auda bersama Harmoni FM. Talian 8333941 dibukakan kepada Auda untuk sapaan Auda mengungsikan keadaan cuaca dan juga aktiviti Auda petang ini.

0: Lai, ingat kau si Fazel, kawan Fesco?
1: Fazel? Oh, kenapa ya?
0: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
1: Eh? Bukannya itu sihat kah?
0: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
1: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
0: Nada. Ia becak atu pun sebab bininya yang menyuruh.
1: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bilakan kita nilas becek, bang?
0: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
1: Bang, lakas tetani becek mingguan ni?
0: Bah, bisa aja tu. Karang kubuk untuk tani di Bro Health, ha?
2: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan. Auda masih lagi bersama Yazid di ruangan mesra Harmoni sehingga pukul 5 petang nanti. Baik, sebentar lagi kita akan bersama satu wawancara siri ulangan World Mental Health Day.

0: Bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga, bahagia tepat pada waktunya untuk bersama dengan satu wawancara sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026. Kita bersama di talian ya, bersama dengan Puan Syahmun binti Haji Matasan, Ketua Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sihat hari ini?
1: Alhamdulillah, ala kulli hal, sihat walafiat. Bagaimana dengan DJ?
0: Alhamdulillah, terima kasih bertanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar hari ini. Dengan sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026, tajuknya ialah Healing the Invisible Wounds. Jadi ada beberapa soalan di sini untuk Puan ya.
1: Ya,
0: ya. Ya, soalan pertamanya, sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia seperti mana yang kita ketahui disambut pada 10 Oktober. Bolehkah Puan Syahmun kongsikan apakah objektif sebenar hari sambutan ini dan adakah tema yang tertentu bagi sambutan pada tahun ini? Silakan Puan.
1: Okay, terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para pendengar Harmoni FM. Alhamdulillah, terima kasih atas soalannya. Alhamdulillah, objektif utama sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026. Tapi sebelum itu, pada itulah yang selalunya memang ada objektif sambutan ini adalah untuk membantu meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan kesihatan mental dan bagaimana menangani isu-isu berkaitan dengan kecelaruan ataupun penyakit mental. Ianya adalah satu platform bagi pihak-pihak berkepentingan untuk mengongsikan maklumat dan nasihat tentang cara-cara mendapatkan sokongan, pertolongan dan rawatan bagi individu-individu yang mengalami masalah kesihatan mental, dan pada masa sama juga bagi mereka yang ingin memberikan sokongan dan bantuan kepada individu-individu tersebut. Mengenai tema Hari Kesihatan Mental Sedunia pada tahun ini ialah Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change, ataupun dalam bahasa Melayunya mungkin pengalaman kehidupan didengar, suara yang benar, perubahan yang nyata. Tema ini, Puan, membawa makna yang amat pentinglah bagi negara kita ini, negara Madurusalam, kerana ia mengingatkan kita ini bahawa setiap individu yang berhadapan dengan cabaran kesihatan mental sememangnya perlu diberikan ruang ataupun peluang dan platform yang bermakna untuk menyuarakan pengalaman mereka dalam membentuk dasar perkhidmatan dan sistem sokongan yang lebih bermakna dan memberi impak yang lebih membantu dan positif kepada kehidupan mereka seharian. And pada tahun ini, pihak Kementerian Kesihatan amatlah berharap agar kita ni semua sebagai masyarakat, ahli masyarakat, perlu memastikan yang individu-individu yang mempunyai pengalaman hidup berkaitan isu kesihatan mental ini bukan sekadar dirujuk atau didengar secara simbolik, tetapi benar-benar diberikan ruang untuk terlibat dalam membentuk penyelesaian yang bertujuan menyokong mereka. Lebih-lebih terlagi dalam kita meneruskan perjalanan menuju wawasan Brunei 2035 di mana kesejahteraan dan kesihatan semua lapisan rakyat hendaklah menjadi teras dan pembangkit pembangunan negara. Dan kami percaya perkara ini akan dapat dicapai dengan mempunyai masyarakat yang sihat walafiat, di mana setiap individu berani mendapatkan bantuan tanpa rasa takut, mampu berbicara mengenai pengalaman mereka tanpa rasa malu, dan seterusnya menerima sokongan yang penuh maruah, karamah dan kasih sayang dengan rahmah. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Dan juga Puan Syahmun, difahamkan juga ada beberapa aktiviti sambutan yang dijalankan pada tahun ini. Jadi bolehkah Puan kongsikan?

Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, Puan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, aktiviti-aktiviti sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ini memang sebenarnya semakin banyak diadakan, bukan setakat pada peringkat Kementerian Kesihatan, tetapi bahkan juga dianjurkan oleh kementerian-kementerian lain.

0: dan mencerminkan kepekaan orang Brunei, orang Kitani akan kepentingan kesihatan mental ini telah meningkat. Pada tahun ini, Alhamdulillah, pihak Kementerian Kesihatan, khususnya Pusat Promosi Kesihatan, bekerjasama dengan sebuah firma Community Architecture tempatan untuk menganjurkan forum Healing the Invisible Wounds sempena sambutan Hari Kesihatan Mental 2026 ini nanti.
1: Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dan juga Puan, bolehkah Puan kongsikan sedikit sebanyak mengenai acara Forum Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026 ini yang akan berlangsung pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 dan juga mungkin Puan Hajah dapat mengongsikan sedikit maklumat mengenai acara ini, Puan. Silakan.
0: Okey, terima kasih. Acara Forum Healing the Invisible Wound ini yang akan diadakan pada hari Sabtu depan, hari Sabtu yang akan datang, 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 10 hari bulan Oktober 2026 pada pukul 7.30 hingga 9.30 malam di ruang legar Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Forum ini adalah macamnya saya kongsikan tadi, merupakan usaha kerjasama di antara pihak Al-Riyada Consulting dan Kementerian Kesihatan, khususnya Unit Strategi Kesihatan Mental di Pusat Promosi Kesihatan. Kolaborasi yang julung kali diadakan ini akan memuatkan satu sesi ucap tama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Alizi Alias, seorang konsultan pakar psikologi organisasi dari Malaysia. Beliau mengungsikanlah, beliau mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam bidang akademik dan juga merupakan penulis beberapa buah buku motivasi, termasuklah buku terlaris beliau yang berjudul Penat. Dan insyaAllah beliau akan juga mengongsikan beberapa strategi-strategi untuk menangani pergelutan emosi dan psikologi, termasuklah juga mengatasi kesedihan, kebimbangan atau keresahan, kemurungan dan beberapa isu-isu terkait dengan luka yang tidak kelihatan ataupun the invisible wound di dalam ucap tama beliau itu nanti. Pada masa yang sama ada acara forum yang juga akan dimuatkan dengan sesi panel Heart Conversations for the Heart yang akan menampilkan barisan panelis terdiri daripada penceramah-penceramah prolifik tempatan seperti Yang Mulia Ustaz Yusuf Majid dan Ustazah Dr. Widat Aziz, di samping Yang Mulia Dr. Alizi Alias tadi dan pegawai psikologi klinikal dari Kementerian Kesihatan juga. InsyaAllah, Puan DJ, pada sesi tersebut para panelis akan sama-sama mengupas dan membincangkan mengenai kesihatan dan kesejahteraan mental dan pengalaman hidup dari perspektif Islam dan sains, Puan. Itulah yang akan terjadi pada hari Sabtu yang akan datang.
1: Baik, adakah orang ramai dialulukan untuk datang kan ni, Puan? Mungkin Puan ingin mengusikan apa-apa saranan juga kepada orang ramai, khususnya bagi mereka yang mungkin ingin hadir ya menyertai Forum Hari Kesihatan Mental 2026 ini. Silakan, Puan.
0: Okey, tentunya Alhamdulillah kepada orang ramai yang ingin menghadiri Forum Healing the Invisible One ini sempena sambutan Hari Kesihatan Mental 2026, habis kita bolehlah mendapatkan maklumat yang lebih lanjut dan terperinci dengan menghubungi terus pihak kami di talian 823-0050. Saya ulangi, 823-0050 ataupun melayari media sosial kami di Instagram dan TikTok, The Ilm Journal, the.ilm.journal, journal. Sekali lagi, saya ingin kongsikan kepada para pendengar Harmony FM, acara forum itu nanti akan diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pada hari Sabtu ini, 10 hari bulan Oktober 2026, bermula jam 7.30 malam. Kita juga ada bus-bus pameran daripada beberapa persatuan-persatuan belia dan juga bus-bus vendors yang akan menawarkan biasalah tu minuman, makanan ringan dan produk-produk berkaitan. InsyaAllah pintu untuk orang itulah pintu dibukakan kepada orang ramai bermula 5.30 untuk mengunjungi vendor-vendor ni, tapi forumnya bermula pada 7.30 malam. Jadi apa

0: yang kami harapkan dan sertakan sarankan, minta maaf, kami harap dapatlah pendengar-pendengar Harmoni FM di luar sana menyertai acara kami dan hadirlah beramai-ramai dan untuk mengingatkan jua, untuk berkongsi jua, pihak orang ramai boleh saja mendaftar awal atau walk-in pada hari acara yang dialu-alukan. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar, insyaAllah.
0: Amin.
1: Ya, dan kepada orang ramai pendengar yang mengikuti kita pada pagi ini, Puan, mudah-mudahan juga akan ikut serta. Kalau Indah mendaftar, bolehlah walk-in terus. Seperti yang Puan kongsikan tadi, 5.30 minit petang dibukakan bermula, ya. Dan forum akan diadakan pada pukul 7.30 minit malam pada hari Sabtu 10 Oktober 2020. 6, ya?
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Puan Nur Syahmun binti Haji Matasan, Ketua Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan, mengungsikan mengenai Healing the Invisible Wounds, ya, di mana forumnya yang akan diadakan pada hari Sabtu ini bagi sempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.
1: Sama-sama. Bye.
0: Okay, bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Harmoni FM.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Anda telah dengarkan lagu daripada Olan Cinta Bandar Tasik Selatan membawa ke pukul 4.27 minit petang. Selamat petang diucapkan kepada Auda yang menyapa di WhatsApp Harmony. Kita ada Bro Junaidi di Kuala Belain, juga Hasni Papal dan juga pengiran Old Trafford yang menyapa. Kita ada Hajah Bibi pada petang ini. Ya, teruskan kita bersama lagu seterusnya, OAG, dengarkan Slumber.

lagu daripada Acik Spin dan juga Siti Nordiana dengan tajuk lagunya Resepi Berkasih. Baik, kita akan bacakan sapaan yang kita terima di sini. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Suara cute katanya. Alhamdulillah. Semoga sihat walafiat selalu. Amin ya Allah. Buat masa ini sedang santai dengarkan Harmoni FM. Kiriman peminat setia Harmoni FM, Pangeran Old Trafford serta keluarga di S3RJ Kampung Lugu. Alhamdulillah katanya cuaca panas pada masa ini. Terima kasih. Junjung kasih juga Pangeran Old Trafford.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Harmoni FM 94.1, 97.7 FM. Terima kasih kepada Auda yang menyapa kita di WhatsApp Harmoni 8333941. Namun, di akhir tugasan kita bacakan terlebih dahulu sesempat-sempatnya lah. Salam DJ, waalaikumsalam. Selamat bertugas. Apa kabar? Alhamdulillah. Info cuaca panas ketika ini katanya. Lepas hujan tadi di tengah hari daripada Hajah Nuri Haji Abdul Rahman. Masa ini tengah santai-santai mendengarkan radio Harmoni FM. Teman kita berteman senyum selalu. DJ Yazid katanya, ya saya. Terima kasih dengan lagu-lagu yang mantap sangat. Siap mendengar katanya. Terima kasih dengan sapaan Auda. Dan juga tugasan Yazid berakhir di sini. Sampai jumpa pada esok hari di segmen Sembang-Sembang Malam Minggu. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama untuk hari ini Jumaat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 9 Oktober 2026 Masihi. Terima kasih lagi sekali DJ Aziz dan untuk berikutnya saya Hajah Siti akan dijaga bersama hingga pukul 8 malam nanti.

Kembali bersama lagu Kenangan Lalu. 5.21 minit petang, tepat 5.30 minit petang nanti, berita peranakan ke udara. Kepada peminat-peminat Siti Nurhaliza, terkenal lagu Air Mata Ibu.

0: Satu inspirasi keluarga bahagia.
1: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Kususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kerjasama rapat negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh melalui pelbagai bidang. Pelancaran rangka kerja penglibatan negara CEF, Inisiatif Praktikal menyokong pertumbuhan mampan. Iman, penentu keselamatan umat Islam dan jauh lebih berharga daripada harta, pangkat dan kesenangan dunia.

Perdagangan, transformasi digital, kecerdasan buatan dan pertukaran masyarakat antara bidang yang terus diperkukuh dalam persahabatan dan kerjasama rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Perkara tersebut dikongsikan semasa majlis resepsi bagi memperingati Hari Penubuhan Republik Korea. Tuan Terutama Sun Namkok, Duta Besar Republik Korea ke negara Brunei Darussalam, juga menyatakan penghargaan atas sokongan dan persahabatan berterusan Kerajaan Republik Korea dan rakyat negara Brunei Darussalam dan berharap kerjasama dua hala terus diperkukuh dalam jangka panjang. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke majlis tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Rizal bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Majlis berlangsung semalam di sebuah hotel di Gadong. Negara Brunei Darussalam dan Bank Pembangunan Islam, kumpulan ISDB, memperkukuh kerjasama yang telah lama terjalin menerusi pelancaran Rangka Kerja Penglibatan Negara, CEF, yang pertama antara kedua-dua pihak. Presiden ISDB menyatakan rangka kerja tersebut selaras dengan wawasan Brunei 2035, Rancangan Kemajuan Negara ke-12 serta Rangka Kerja Strategik 10 Tahun kumpulan ISDB bagi tempoh 2026 hingga 2035. Ketika ditemui pewarta RTB, Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jassir juga menyatakan kedua-dua pihak kini sedang berusaha untuk menjadikan keutamaan penting kepada inisiatif praktikal yang akan menyokong pertumbuhan mampan serta memberi manfaat jangka panjang kepada rakyat negara ini. Kerjasama strategik antara Universiti Brunei Darussalam UBD dan AmiPro Simpor Sendirian Berhad terjalin melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Ia bertujuan menggabungkan kepakaran penyelidikan, keupayaan inovasi dan bakat UBD dengan pengalaman industri, pengetahuan operasi dan rangkaian AmiPro Simpor. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di UBD. Menandatangani MOU, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dan Dr. Ashraf Ali Muhammad Kasim, Pengarah Urusan AmiPro Simpor. Kerjasama tersebut antara lain akan wujudkan peluang latihan penempatan industri serta meningkatkan pendedahan kepada amalan profesional.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kerjasama rapat negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus diperkukuh melalui pelbagai bidang. Pelancaran rangka kerja penglibatan negara CEF, inisiatif praktikal menyokong pertumbuhan mampan. Iman, penentu keselamatan umat Islam dan jauh lebih berharga daripada harta, pangkat dan kesenangan dunia. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Harudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 8 malam.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucu di rahmat. Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan

0: Simfoni Keluarga Harmoni.
1: Sebagai panduan kita bersama masuk tu bagi menaikkan sembahyang fardu maghrib yang dapat pukul 6.09 minit petang. Kita bersama lagu dari Mohsin, Hidup di Dunia.

Kembali kita bersama dalam ruangan lagu-lagu drama, dakwah dan nasihat. Waktu sekarang 6.15 minit petang. Di pertemuan kita untuk hari ini, Jumaat 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 9 Oktober 2026 Masihi. Dengan lagu dari Al-Mizan dengan lagu Panduan Bersama.

0: Keluarga Harmoni.
1: Nah, sebagai panduan kita bersama masuk ke Indonesia semuanya perlu isyarat ialah pada pukul 7.18 minit malam. Kita bersama lagu dari Kuling Hijaz, Bermaisuri Hatiku.

0: Meniti Fajar
1: 94.1 97.7 FM. Harmoni
2: FM. Iwang-wang, baik tu pusing balik ni nah. Masuk aing ni di ceroka. Karang karam ni perahu ni, bahaya ni.
3: Mbak. Berpusing balik tetan ni.
2: Iya, terlebih muatan penumpang ni. Bahaya ni, bahaya.
4: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut saiz perahu akan menjamin keselamatan.